0: Aduh, ngeri gue.
1: Mau pindah hos pergi shopping.
0: Aduh.
1: Di mana tu bang habis itu? Aku sih kata bang dah. Tapi musamut kegebak kau ada.
0: Ngeri gue.

0: Kenal siapa? Nak kau bawa ke mana dia?
1: Wak, kenapa mengawal aku? Aku rindu. Aku mengawal nak ikut nipu.
0: Penunggu nak? Kenapa dia? Penunggu nak?